Seis planen im Kanaria, seis elefanten brüdern ja. Hama bicke de quar pelet gant galut loa raman nous est me yo war per lous a wender berik mes kan gant terra horik en re hinu e bezit pem gorez an doa rapem dan en noa pem en maron choa pevar men igolin da varzin igolin klesi ervlin tri ren da ben manwa ves tri deru wa tri de ves atan den dan dan dervi ves teru an teles varzin fwez mel den da ben nirzin dervi kaldigu o farzin Dav jen de hergibi, hos a chata sugeti, edre hitan estoni. Hebron ar edepken, an kouta